tuntum nyame nyame a odi temadua ne twitwe wo se nyame a uzu nyame da se wo twitwe ne se bo nyame a bodi akasiakasia me obia hu se pompae many great light